la kuin ala bago da ngal dingan torombole ada ngal dingan torombole kerrek kiwas al dingan kit kundul nas kau asatur lage nan si dok al dingan kit kau take dang reti na ki al dingan torombole al dingan kit si kundul asa ke dang reti nan dok al dingan kit si kundul alangis kingasi doratu le rol alang ke skan uto kerkerka kwa ngi elain no bu dinesipia kwa be kwasi ba dien orre ini nan kien utanga ditin ini alien kawe. Na kila utanga ndiyo, kila utanga nama gal, kila utanga si gal orre na kerengan kwa askarna ba. Kila utanga al orre togenge namas asongage ki daeng aldingan torombole namas aldinga songwa kundu naskawo. Ilaeng alang kila utanga skergerka alkaenge na kita alkaenge ba. Kila utanga ndiyo alki kawo. Namas aldinga asa orre ditininge bas ila orre nge delin. Orre kering kwa gal askarna ba. Ili abuzi jawri. Na kila aldinga ndiyo nama ila alding simeke walaga ya alding tarike. Na namat dilo tilleng karek nas kelkam ay beleng. Ili alama kan surunga si kimu ila namayar kwa nkriya gud walaga giraye namarandok. Si longa dingan kwa

Ilaahay naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alawusi akweri kasi giskarna namang alangis ila borun kwa apanga dok nakadok sing auli ye dok arang bat taben eng duing un ide anas namas namanyanga na ila pahile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng bia wong kwe alagis jisi longa alagi jangwetieng wonke alagis gisilonga alagi jangwetieng namai kasi adempia alang gi tani lo jegil lia namas wong berenga keljam lia nama wong berenga keljam ida salsi nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lia nama nu ami nama tani kakire ea. Sal namas kwasi Damascus gudbad. Ide sal ki urtutungang songwang di on. Lea nama masigle nyanga nas kwasi gudpaliti. Nas kwasi gud empali ye asaki uonkwe kaitie. Kila nyet ala dele ilabele kelkamie namas asonga pirye ea. Kwa nama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wong kwezi kari pulitia kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namasa sunga perige enga nama in engil yendu ye aiba ala ning jurutim kela kwasi iriu al wong kwe ala ning wong kwezi iri karote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kilasi kela kwasi ti alwozi abeden kawen kila kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama inkasinyi alansasi esigal namas engil ki dule nakilul nama demi orang si kolwengi yesi nama kolwengi asadik ke mayira ndiyo dik namas yesi inkwa ala illa ergelle ko nas ila lo kalum sal nama juristim nyanga nama inkwa alang ki wong mayirang apa kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerkan na bazra kari nama era alansi yesi nyini namas majirasi nkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi empali ye kwasi gut aising tule pali Damascus ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uon kwa na. Ye ide nama ning si kidik. Ide namas kidik kworki. Ye nama in ingo alang yesi. Ye nama in engil alang yesi kawwe. Alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe. Ye nama salsi adden kawwe napingi. Ila tasle uon loonga nama nyet taras kain.

bago ngala dying al dingan turumbule en turumbule kerek bas al dingan tulenga kundul naki al dingan turumbule alia ki kundul asaki dying retili nandok al dingan kit sikundul alangis kingasi dora tulle rol alang kes kain utwa kerker ka kwangin dio ang nubu al dinesipia kwawe kwasi ba kieng ota ini nang kieng ota ditin ini a kieng utwa ditin ini al yeng kawe na kila utwa sigal warren kerngan kwa askan kila utwa al ore toginge namas asonga kidain aldingan torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain asan kila utonga kerkerka ki kit al kainge na kit al kayage kila uton diu al kainge nama na kit al kayage ba kila uton diu al ki kau dik namas aldinga ge na aldinga asa ore ditininge bas ila orenge delin ila ore kwa el ore kering kwa askal ille azi yawle na kila aldinga ndiu nama ila oreng simeke malagari ila oreng tariki na nama dile tullen karek naskir kam lea nama surungas sikimu ila aldi ay kwa ila bayyei al kwa inkam ngagud na namang namang marang dok si kwa kengang aldinga kabulunga dingang alan sikikain kerkerka

na ki lite nama ide kara so wo in alwo in kwasan Israel si nyini namas ide ku ide ide nama Musa nama uriyan won yengi illa ali kenga madina won abun ton nun uriyan won bi ide diyan abu dok nama mas uriya kenga buma kengale sarale nama puwa puwa dik won puwa kenga yani won kwa nama kere nasisi kanwale ide won kwa nama kage nama melegage nasisi kanwale yana man kwa al ide al mat utun ul mai da indiyo Musa alba jegila yal jegila musin dio kengal utui busin dio marang ile utu al kengal busi aso utui ne ke na ina silongit no utu wala gal busi aswel Musa na main kwa alang illa o na in erisi in repriyesi agil ina man kwa lang o ne la utu si agil al kena ling nang gal busi aswel bus ang as swingel ba nungwa ina ila in priye bus aswingel ba wo alba jegila na Musa ila la irinyanga alang jegil wo namas yesi terifia busindio ide wo namas terifia Musa namas enkwa nam wo namas enkwa ide daki ala ajel namas enkwa al din sandal jabung illa lo alaji jang al din sandal jabung nakaraja wo loy ila lo alji jang al wong loy liam namas Musa si enkwa al wo ang Ibrahim wo nang kwa kerngan wo ang Musa ide namas surjula ye lo kelipia piengi alang wo si yagil ye ide namas lo kelipia alang wo si yagil namas surjula wo namas inkwa ka al kwen kwa si agila nasa songa tabanage ide Masir ka al king kwa la kel ami ka wel alang yasi Masir ngang donga arang nang imburu le ide wo namas Musa sere songa arang Masin kwa ye alzakem kwa ambele kerami ayal kwel alang kila Israel si masin buru lang nang diyen don rang. Nas buru itle o alang yeng tullen kol buru al dele bora nasun deyi ke. Nasalu ele je aso buru bora ke nansi nasun deyi ke. Diyen bele duile pao. Diyen bele al duile pao. Ka alum si masininga yas kikitia na jo nas Masiringa si nas kuing kwasi masirirang. Masiringa na yi alang jangwi na masirirangwi na kuing kwasi ide diyo yarang. Musa namas uo si inkwa nkaki ang alang masir o niki inkwasi masirirang. Uo namas inkwa ka al kigikang na in al yei nas empaleti ka al kigikang. Alang jo na kuing kwasi masirirang. Abas ji kuen kwasi masiri jaranga baji kuen kwasi masiri jaranga Musa nama wosi mas wosi inkwa abaka kin kwale yu nas inwa al ka algi kasi wo adempia alangi bingasi ine aram ine masir aram

naitie na mahina karing namagal azgir kela nas daing aldi in si tabung kare na dok asang in kalung in aldi nga asa kau asa utonga tulenga diokain na kila utonga si namakwel alang tulen si kelkam na dok albas deng wala tulen kelkami liya aisa asakir dogbang war bandeng arawa jarang na dog au nas daing daing beleng aldinga asis tulen kelkam ilain alan si kain aldinga ayunga ba na dog asang inkalum aldinga di asa songa korage nama ilaini naki kwel alansi asinga songa kau na dog asa in kalum dinen dio kwabe kwa albaskien otanga kein marang kwa kit alakien si kundie njunge yelia alba kwa ngese kawe wala gal den ara akeringalewa nama kila kwangesi kama kila kwasikere kulitia nang kotenga alang alang sukomia dok asang inkalum asa dok kwakenga aldinga kawlonga dingan na baskitsi kaw asa tulenga ge die den dio ri tule kiwi nama elaini asa kwa kerang aldi kau marandok namas inkalum duung deewung ade jundi wala gal deewung uto jundi al mawale sinjuma na ete nama ina karing kiwon kona alki kinga se pia nama gala zakir kela nas

Bago ngala dying al dingan turumbule en turumbule kerek bas al dingan tulenga kundul naki al dingan turumbule alia ki kundul asaki dying retili nandok al dingan kit sikundul alangis kingasi dora tulle rol alang kes kain utwa kerker ka kwang indio aing nubu al dinesipia kwawe kwasi ba kien ota ini nan kien ota ditin ini a kien uton ditin ini ali yen kawe na kila uton sigal ore kerngan kwa askan kila uton al ore toginge namas asonga kidain aldingan torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain asan kila utonga kerkerka ki kit al kainge na kit al kayange kila uton diu al kainge nama na kit al kayange ba kila uton diu al ki kau dik namas aldinga ge na aldinga asa ore ditininge bas ila orenge delin ila ore kwa el ore kering kwa askalma ille awzi jawle na kila aldinga ndiu nama ila oreng simeke madagari ila oreng tariki na nama dile tullen karek naskirkam le anama surungas sikin ida aldi ay kwa ila baye al kwa inkam ngut na namang namam marang dok si kwa kangang aldinga kawlonga dingang alan sikikain kerkerka

na ki li te nama ide kara sa wu in alwo in kwasa Israel si nyini namas ide kun ide ide nama Musa nama uringan wong yengi illa ali kenga madina wong abun ton ni uringan wong bi ide diyan abu dok nama mas uringa kenga bunga kengale sarale nama puwonga pugo dik wong pugo kenga yani wong kwa nama kere nasisi kalmole ide wong kwa nama kage nama melegage nasisi kalmole yana man kwa al ide almat utung ulmai da indio Musa alba jegila yal jegila musin dio kengal utui busin dio marang ila utu al kengal busi aso utui neke na ina silongit na utu wala gal busi aswir ba Musa nama in kwa alang illa o na in erisi in repriyesi agil ina man kwa lang o na ila utu si agil al kena ling nangal busi aswir ba bus ang aswingel ba ina man kwa ina ila in priyey nubus aswingel ba uo alba jegila na Musa ila la iri nyanga alang jegil wo namas yesi terifia busindio ide wo namas terifia musa namas enkwa nam wo namas enkwa ide daki ala ajel namas enkwa al din sandal jabung illa lo alaji jang al din sandal jabung nakaraja wo loy ya lo alji jang al wo loy liam namas musa si enkwa al wo ang ibrahiming wo nang kwa kerngang wo ang Musa ide namas sur jula ya lo kalipia piengi alang wo si jagil ya ide namas lo kalipia alang wo si jagil namas sur jula wo namas inkwa ka al kwen kwa si agila nasa songa tabanage ide Masir ka al king kwa la kel ami ka wel alang ya si Masir ngang dong arang nang imburu le ide mu wo no mus mus sere su ngendara masim kwa ye al sa kem kwa am bele kelami ayal kwel alang kila Israel si masim buru rang nang a dien don rang nas buru itle o alang yeng tullen kol buru al dele bora nasun dei ke nasa lo leje aso buru bora ke nan si nasun dei ke dien a bele duile pa Liam Bele, al duire pago. Si ka alum si masringa ya si kikitia na na jo nas masringa si nas kuing kwasi masir yarang. Masingwa na na yi alang jangui na masir jangui na kuing kwasi ide dio yarang. Musa na mus uo si ingwa na ka ki ang alam masir o ni kuing kwasi masir arang. Uo na mus ingwa ka al kigikang in al yei nas empaleti ka al kigikang alang jo na kuen kwasi masir jarang abas ji kuen kwasi masir jaranga baji kuen kwasi masir jaranga Musa nama wosi mas wosi inkwa abaka kiin kwa le yu nas inwa al ka algi kasi wo addempia alangi bingasi ine arang ine masir arang

na in wuo al dieng wuo Ibrahim woi na gis yeng in angal na ai kiria ka yang se aising ma ni Musa na mas wuo sing kwa na ka abaila yu diele na si yang se mwa alge kasi die wuo adembia alang elne bingas ine arang yeng gis angal die wuo la si ai kiria ka aising wuo na mas Musa sing kwa ka alba ka ang in alba yei alang si gi wuing kwa si yuwa Wo ding abba Ibrahim wo yusbin wo na yagobin wo algi kasi adempia diele na king asa na kin asa queen konage nama namasing diniagi de dok alang kwasi long asan kwasi longetia jo na kwa apangasi yis nas jwa ide ding abang wo Ibrahim wo al inkwa lo bilo abaka ang yen alba keng kang nas kingasi jan ide alagis bingasi riit alagis bingasi enga masiringa riit alagis bingasi enga masir ka ingis angil alangi bingasi masir arang nas sur kerle o suru asabora nasun deke kie wonga apanga alambas el kamia lea ji namakwa apanga na apanga na is Izraelangan tumwa Jonas injwa al gis remingu kingasi enkwa alang soga tumwa kilin sara le na krama krang ka asa alum musringan abu alam bay yundi nabu alam bay yundi aba irsungu aba iringi namo wong dendonga kire namo wo dendonga kire irija wo namas kwa moskwa naka alandwin donga kire a namasringa si iri a namasing yangasi pirye en ya namai kundia nabo liana liaka namasringa si undi na kweli alangi bingasi ndia nabo kin kwa abagi bingasi kundie alambo alangi ki kona honga honga kundia nabo ya namas kien barangasi angal alang kien watanga Nyetin akundia wa kieng juringa na kieng

naaytee namay na kaaring namagal azgir kela nas daing aldi in si tabung kare na dok asang in kalung in aldi nga asa kaw asa utonga tulenga diokay na kila utonga si namakwel alang tulen si kelkam na dok albas deng wala tulen kelkami liya aisa asakir dogbang war bandeng arawa jarang na dog au nas dain dain beleng aldinga asis tulen kelkam ilain alansi kain aldinga ayunga ba na dog asang inkalum dinga di asa songa korage nama ilaini naki kwel alansi asinga songa kau na dog asa in kalum dinen dio kwabe kwa albaskien otanga kein marang kwa kit alakien si kundie njunge yelia alba kwa ngese kawe wala gal den ara akeringalewa nama kila kwangesi kama kila kwasikiri kulitia nangkotenga alang alang sukomia dok asang inkalum asa dok kwa kerengang aldinga kaw longa dingang na bas kitsi kaw asa tulenga ge den diyo ri tule kiwi nama elaini asa kwa kerangang aldi kau. Marandok namas inkalum duwung dewung ade njundi wala gal dewung utwa njundi al mawale sinjunga. Na ete nama enakaring kiwung kona alki kinyasipia nama gala zakir kela nas